Dan iluagurre hang itu umiakjo. Iluagurne aguni aktok tauni aktugu. Ilurikka, ilurikksaki umahtakka. Anguna sugbe aktok tauni aman. Aktok tauni agatta umiakjo atugmitukkun nunakkullu.

0: batunu ikatui biku sapu jago mamata amaru ta ko CBC ku khaksi majo ba fanan taima go manakina o jakilo mata kajusi gaso lutik 4 billion dollar to mata ko kutamun ase waktu lagi kajo tu hatta tu lo inu ikana izakti gilangi taima khaksi majo taima hanok tu tau ge hadla tu matu jau tu nangin lunu Nuta haure sakota min haure sakota neakto hanuti auju tatu isi mamangata akveni Dr. Nicholas Brunet dan avatile re ziujo aile neak mejongani goang amano haure sak neakto dai mahanu khimekune amago akveni okhakata khakataluni katutiluni uvikarni innarnillu Amalu taku taku juminak tu ngar lutisan aja wakat terluting. Tema taku inunut. Tema kama kerja wakat lihat niak tu ini.
1: It draws on.
0: Hanu tu ina tan atu tukarun nang niak tu inu kau di maju tu hangin ni ngar luni ubalun ni kau di maju marit hanu tu aku tukar luting. Taman Ulogi anak tugon ng ninga, auju ni kao di sang niyo. Ang malukadyo si inang luting, tamatumi nga apek hutit sa nilo, kiyo kaso ahat ang luting. Brunet, wakaya kanila umatuta ko. Nila ka auju at tuya katak si mam lamata ukeo tatumik, ang malo ilagi siya auju. Pingasujok tununo, nakakasi majuno kao di sakta ujuin. Gaba matoka kunukina o jahakti taulut ita banitak minalo na taulok tun tay malut taman na nuna hakasi majuno nuna linu tuangan yak tum Canadian North akigya gigaso mata nihini usig nigibat tangit ijagait amalo asing iukir tatu minuna linu tako nuta mig sunakuta habi mimatwer si ratak tuit Ottawa International Airport mi Tai malu tak ko amisun nak saya guna kata ni amat ego si jauh duit ipi ke jauh cian nak saya lutik amal ukir tak tu mau jauh kata lutik ingat kerja ulang kerja ko kan tak minat nak si gengal awak si majun tak nak pangan tahu dengan ni 2023 tak ko government tak ko anti luang ini Canadian North kini ada ni atur ni dengan ni 11 million dollars ni tu ni si lautun Amal utau tak nak hau je macam lagi tu, kata lau tu inu titu, orang tu lu ni CBC kuno inu kuno ni lelau macam pernah suah si lau tu me, mau si si ataku jok aku ni tahu sun ni mau tu orang tu kata lau tu, CBC North pergi lau si macam February 1981 me, amal tu nama tu ina awal kata lau tu unikani, nuatil lu ni tahu sun ni mau amal tu sinna cewti. Joana Aba, ikanai jahatika khattalau tu CBC kunaitu ni.
2: Taku nangat adlaw titiyo nesu ni amma taku akadunat adlaw yu nesu tig inung ni tabu na ikayong nilayaru rok sima yuk sorlu bridging the gap sorlu katititilu ni kadunat ng inung nilu.
0: Aba, wakakan nilaw tu Ataka juga tanah cawan atau kota ni Allah ikat juga kata lau tu. Amalau izong nak kata tu ni izong nak tu ni lo. Tema tu saksi untuk kata tu ni cawan atau kota ni. Ataka juga inu guni ialah nak lau sama di CBC North 2003. Kesini atan ialah ungin nak lau nak lau tu 2011 mon. Amalu tau tan ikhalun nut paper le jule gjo khatale law mejo tau sunni ko khatak tuni unna ko the CBC regional news representatives from Nauyat Ilulik and Sanirajak are calling for a second review of the Baffinland Mary River expansion project the group says the expansion could lead to more than 200 ship transits through Fox Basin each year, and the increased traffic both on the land and on the water could disrupt narwhal, walrus, and caribou habitat. They're calling on Baffinland to find another route. John Eltinasalu is the HDO chairperson for now yet.

Grapeko kapegi ala hatte ya tra inu tidu sikago ra sulamati. Ala hai mana tau ka dana ituru kanang meo pebalde yu kala mar tau ra sa mema kawi sa lo to inu tidu kala na wi ala ngamat dan ituru kanang meo mana saimak titigun ingi shumiyang.

0: anunakkullu
1: itumalu tahatuita kwa attoktauna khalwa jarningi allanguat iv tutuillu James Gunn Vanzen Klassen tana maligale gajiu eco justice mohanauto tamanna gununanut maligau man amalukina nuna hakasi majunu pejunau teujuit nuna bumi ngujunun takwa